Robe, Empa on Akilu Aleto, Baker Packer, Weyo, Babekano Epato, Anikumanaya, Ne Kove Yasharia. Mwahayaka, Yovikana, Omaka, Wampula, Rubi, Empa on Akilu Aleto, Baker Packer, Teri Etakanyu, Enipanyanea, Erampa Elios Wileshua, Okale Tutu, Ruadash Flores, Nya, Elempaka, Philippe Samuel, Nopur Omosa, Wamikumano, Wadepesha Ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soromelea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela, yalipo atelani, na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi, yorerela okawana sosuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opuro wa lapahi. Inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatru wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka mutokelo, sowupuela sayoga, wawe empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyenia akurugurerie o soma. Opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa, sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela iri sabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihan

0: Boa noite, Rádio Moçambique. Boa noite, Abdullah Fai.
1: Sina.
0: Je hamanti onamai ete pai reyonaikut.
1: Endera shenva.
0: Onamai etanomi vakhamvakhani kinno na vashaka vailakasi sasa anamawa nepakakaitopusa kinakamasa kamajo.
1: Ekekai.
0: Nen.
1: Kahaya vahemona musina patani.
0: Mia no wapachera wene kinava kila marakala vana makhelvi. Kavakila kana manevate vakhelvi asantara asusta asia atominka. Kavakila kaya asia mpanyino na kwa huu ni msulu ake noruhu. Asiro kura kata amara kwatu, amara chu, amara silva, amara lasi mpanyina kila kongkumati vale. Asulu balia kata mpitra, tamu kuruo, tamu lila, mpanyina kila kongkumati vale. Kavakila kasi patranaka ayi sau riri wa vitoreno sinimbi kunera mana kunela. Mingola mana selemano nkalo hitu wa mri wawu. Kini mvekela mwana kunea lomkanya na ukalogo na kwafale, kini mvekela keulati, kini mvekela rafiki. Kavekela kashipa tunakina aku, miki nitu herawu, kintikila wano.
1: Chau chau, ni buwano haiti.
0: Kwa wadha bela, abaramu tako salama tata wakulela faya, tigilu wanza.
1: Alao shukuru.

0: hermano.
1: Sina.
0: Sina gini hanya benzin tukar kos tu sawa sawa nuan ampar.
1: Wah sawa sawa ampar. Kan ada rasa yang sawa sawa.
0: Namu tu pada kita orang riri apa he?
1: Riri. Ropio kat apa he?
0: Apa?
1: Ya apa he mohon sina apa sini?
0: Ropa jar salamu kenapa hari ni mana butuh lewam perlawan patun lewo?
1: Oh siapa la?
0: Ini ibi. Karo leko marga lewa ada mesin ensia kalau kamu rona ke bawah. Karo leke anaka. Sinensia benzintu, Evanilsoni benzintu, Pelusha benzintu. Murone kumula maga, unkana kao shubartu. Karole ka mama, kanata kuhuni mwalu mwinku, kopela iwe. Karole ka muroko raga, mara simone, muhimaka shiltu, mulu pajaka shuse, mulu pajaka musashi, mulu pajaka Nelson, unkana mkulu wani vale. Kitufake, kiroka mpanyika mama, kasuende shimala, kopela iwe. Dati yudu ama voto. Tiwa kai radio, kemarau hingga tiwa kai arman tua malu erbal nama arawan. Kamu hai salamu, kenapa hai salamu? Amanu okas susun aku nasi makalam bahwal aminawale. Di papa kai anu berwal aminaweiwe. Kamu lupa kai kamu pun sorani kai rege agena niye.
1: Ciao ciao ni buat noite.
0: Kau skurela berkat.

tisisani manjahurian la kamusakama sasolu wana ni metalo wa mteko sampira vasini hala minutu mitana milipahi winto ni kwanyera iwara mloko musani mosa kondroa hurian le hapari sa ESI topiku sa ultimu jurnal kahava masipo.